Kadinat Galati, Aysandak Katamatat, Sandak Alama, Benzina Bomba.